0: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: You're listening to Radio Libertate on your radio in Timor-Leste on 95.8 FM. On your phone through the TuneIn app or streaming online around the world on www.radiolibertadedili.com.
3: Ya belum sira, hau nem buat tidak nebe ita precisa tu halo moshka ita bele halo baita ni anmos, la bele halo kompare ita ni anho emaseluk. Itanya dalang iha diferente, itanya tempo mos diferente. Buat nebe importante ma continua lao ba oing no fiar itanya an.